0: Kwang.
1: Awa Kwang.
0: Iya lah. Gaya gaya gue, baba mulungku yang mana ni? Ya sih.
2: Kau yang mana?
0: Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu kau yang mana? Kau tu